0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Meme ya batumi bale aume rakate po bunga oya zo kan sokoti sakie monsu sazo kan sokoti sakie meme abunga se retrouver na Mariano DJ Bron Cedric Lutumba Nio Papi Boto Noble Alex Fumuti Hymne National.